0: ketenangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
2: Hujung minggu, Sabtu

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan,

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
4: Lebih relax, lebih maju.
3: Salam kenal Fem.
5: Ya, Sanigan FM bersamamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kekal dengar Sanigan FM di mana pun anda berada. Dan ada lagi maklumat masing-masing yang saya kongsikan bersama anda untuk siaran hari ini. Okey, ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun ini kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini. Ya, ia dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PMS. Ya, di mana pada 16 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu, program akan dilaksana di Dewan Terbuka Tongod untuk penunaian STR kepada 42 penerima bagi daerah Tongod dan 46 penerima bagi daerah Terlupit. Ini untuk 16 Mei. Dan untuk ke 23 Mei ini pula, program sama juga dilaksanakan di Dewan Serbaguna Buluran bagi penunaian STR kepada 74 penerima di daerah Buluran. Dan program sama juga akan diadakan pada 14 Jun 2026 di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan seramai 122 penerima dari daerah tersebut untuk mendapatkan STR secara tunai. Ya. Dan sepanjang program dilaksana, PMS akan juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu. Memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okay, jadi ini beberapa tarikh penting berkenaan dengan program penunaian STR sumbangan tunai rahmat untuk tahun ini 2026. Baik, ada lagi maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal beribu-ribu bersama kami, Sarikan FM bersamamu.
3: Bah Hujung Minggu. Sarikan FM bersamamu.

0: R-E-N-G.
1: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu.
2: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai bully cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada bully cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sanakan FM.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lagi maklumat dan hiburan. Hujung minggu. Selamat datang.
2: Ya, Sarikin FM bersamamu. Terima kasih terus berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi siaran Sarikin FM hari ini. Dan anda masih lagi bersama saya di Konti, Asita Sulaiman, DJ As, bukan alang-alang. Okey, ada lagi satu maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 dengan kerjasama Yayasan Petronas akan menganjurkan Hari Kerjaya STEM pada 16 Mei ini di sekolah berkenaan, ya, di mana program yang akan bermula dari pukul 7 pagi sampai 2 petang dilaksana untuk meningkatkan minat dan juga penglibatan pelajar dalam bidang STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Selain mewujudkan kerjasama antara sekolah dan juga ibu bapa serta menyokong pendidikan STEM, pelbagai juga aktiviti menarik yang bakal dilaksana pada 16 Mei ini, antaranya ada pameran kerjaya, ada bengkel dan juga ceramah yang melibatkan kerjaya STEM sendiri. Okey, jadi ini berkenaan dengan Hari Kerjaya STEM yang akan berlangsung pada 16 Mei ini di SMK Sandakan 2, di mana program merupakan anjuran SMK Sandakan 2 dengan kerjasama Yayasan Petronas. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Kekal berhibur bersama kami, Sarikin FM bersamamu.
3: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad.
4: Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
5: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love.
3: Baby, calm down. Sarikin FM bersamamu.

0: penggunaan lampu kecemasan bertujuan memberi isyarat bahawa kenderaan dipandu sedang menghadapi masalah atau berhadapan bahaya, yang mana pemandu perlu memperlahankan kenderaan sebelum berhenti. Tindakan menyalahguna lampu kecemasan menyebabkan pemandu belakang keliru dengan lampu berkelip-kelip. Fungsi isyarat tukar laluan juga akan terhenti dan kenderaan belakang tidak tahu kalau kita ingin menukar lorong. Jadi, elak menyalakan lampu kecemasan semasa hujan dan berkonvoi. Jika hujan, pasangkan lampu kabus dan bukannya lampu kecemasan. Jangan salah pasang lampu, ah. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagen FM bersamamu.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, Sanigan FM bersama Mutri Warigasi, anda yang tuzingan Sanigan FM di mana pun anda berada. Masih kekal bersama kami menerusi Bahuji Minggu untuk hari ini 10 Mei 2026 ya. Ya, kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, terus kekal dengarkan Sanigan FM sampai 7 malam. Kami bersiaran menerusi frekuensi cara ini 90.1 MHz. Dan untuk kawan-kawan yang telah pun dengar Sanigan FM seawal kita tadi sampai ke saat ini, kami menghargainya dan terus juga dengar dan juga kekal bersama-sama kami ya. Baik, hari ini 10 Mei 2026 ya, seperti yang kita sudah maklum, hari ini kita raikan insan paling istimewa dalam hidup kita, iaitu insan yang tidak pernah jemu memberi kasih sayang, pengorbanan dan juga doa tanpa henti. Dialah insan yang bergelar ibu ya. Selamat nyawa dari ibu untuk anda semua yang bergelar ibu, di mana ibu merupakan satu panggilan yang penuh makna daripada kecil sampai kita dewasa kan. Kerana ibu sentiasa ada di sisi, menjadi tempat kita bermanja, mengadu dan juga mencari sebuah kekuatan. Jadi sebenarnya dengan sambutan Hari Ibu ini, marilah kita bersama-sama menghargai apa juga jasa dan juga pengorbanan ibu kita. Tidak mampu dibalas dengan wang ringgit, hanya dengan kasih sayang dan juga perhatian dan yang paling penting doa yang mampu kita titipkan buat insan yang bergelar ibu setiap hari. Jadi buat semua ibu-ibu, untuk hari ini yang dengar Sanigan FM, terima kasih kerana menjadi insan yang terhebat dalam hidup setiap anak-anak anda dan juga keluarga anda, di mana pengorbanan kalian anda menjadi seorang ibu adalah kekuatan semua keluarga dan juga adalah inspirasi buat anak-anak dan juga keluarga. Okay, ini sebenarnya dengan sambutan Hari Ibu yang kita raikan setiap tahun 10 Mei 2026 ya. Jadi jangan lupa hantarkan lagi salam-salam Hari Ibu anda, ucapan-ucapan Hari Ibu anda kepada kami di Facebook Sanigan FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Sanigan FM, nombor kami 019-589-5858. Okey, kekal bersama kami menerusi Bahujung Minggu Hari Ibu 2026.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan istimewa. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar secara besar, yang punya kemewahan, punya cara mereka tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Maha. Jadi ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana dan pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2022,

East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anand dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti

0: diterima langsung di RTM Creek.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
3: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
2: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari.
4: I'm so in love.
2: Sarakan FM bersamamu.
5: Ya, RTM teman setia anda, Sarakan FM bersamamu. Bau hujung minggu. Terima kasih kekal dengar Sarakan FM dimanapun anda berada ya. Jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda, salam-salam hujung minggu anda bersama kami menerusi ya Facebook Sarakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery ya. Anda boleh dengar siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas di manapun anda berada pada bila-bila masa ya. Okey, banyak lagi perkongsian semasa kita dibawakan kepada anda selepas ini bersama-sama berhibur dan juga berinformasi menerusi bahujung minggu. Dan kami akan terus kekal bersama dengan anda menerusi bahujung minggu ini sampai ke pukul 1 tengah hari. Dan jangan lupa juga untuk anda ikuti kami di semua media sosial rasmi Sarakan FM bersamamu. Jom like, follow dan juga berkawan bersama kami. Cari kami di Facebook, cari kami juga di aplikasi X, cari kami di Instagram dan cari kami juga di TikTok dengan kata cari yang Sarakan FM bersamamu ya. Banyak maklumat-maklumat semasa dan juga segala aktiviti Sarakan FM kami kongsikan di sana. Jadi jom berkawanlah bersama kami di media sosial rasmi Sarakan FM bersamamu. Okey, ada lagi lagu-lagu hiburan akan disiarkan selepas ini. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami Sarakan FM bersamamu. Bau hujung minggu.
0: Bah hujung minggu. Sarakan FM bersamamu.

RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersama Musra pukul 9.35 minit pagi ya. Kita bersiaran bersama untuk hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026. Sempena juga dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun 2026 yang kita raikan setiap tahun 10 Mei setiap tahun ya. Dan untuk tahun ini 10 Mei 2026 kita meraikan lagi Hari Ibu istimewa untuk insan-insan yang bergelar ibu. Baik, saya bacakan salam-salam Hari Ibu yang diantarkan hari ini di Facebook Sandakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sandakan FM ya. Okey, selamat pagi buat Fiza di Pulau Berhala. Katanya selama hujung minggu nak tunjukkan salam ucapan Hari Ibu ini buat mama saya Hermilin binti Bolkin dan juga buat diri sendiri. Selamat Hari Ibu dan tak lupa juga buat yang bergelar ibu di seluruh dunia, selamat Hari Ibu semuanya. Seteguh kasih ibu juga buat Kak DJ, selamat Hari Ibu katanya. Terima kasih Fiza di Pulau Berhala ya. Okey, kita cari lagi salam yang seterusnya diantarkan di WhatsApp Sandakan FM. Okey, selamat pagi untuk Ain di Batu 7. Katanya selamat Hari Ibu buat semua. Tidak lupa juga buat arwah ibu ku katanya Al-Fatihah. Juga buat arwah ibu dan juga ibu semua yang ada. Dan kita doakan semoga diberikan kesihatan dan juga dilindungi oleh Allah SWT. InsyaAllah, amin. Terima kasih Ain di Batu 7. Okey, seterusnya kita bacakan lagi salam daripada Jet Bakar ya. Assalamualaikum DJ As, bukan alang-alang, lagi salam Jet Bakar. Jika selamat Hari Ibu buat ibu tersayang, terima kasih jadi pahlawan dalam hidup kami, memberi hidup yang baik dan juga sehat dengan jasa baikmu katanya. Juga buat ibu, jasa baik ibu tidak dapat kami balas. Semoga Allah sentiasa menjaga ibu setiap hari. Terima kasih yang tak terhingga. Happy Mother's Day katanya. Selamat Hari Ibu buat semua yang bergelar ibu. Terima kasih. Okey, itu dah Jet Bakar, ucapan Hari Ibu daripada Jihad Bakar ya. Anda juga boleh terus hantarkan ucapan-ucapan Hari Ibu anda kepada kami. Banyak lagi salam-salam Hari Ibu yang ditarikan di WhatsApp Sandakan FM akan dibacakan selepas ini. Tapi sebelum itu, jom beribu lagi bersama dengan lagu seperti dengan sambutan Hari Ibu Sedunia 2026 selepas ini. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersama mu sekarang 9.49 minit pagi. Masih bersama menerusi siaran khas Hari Ibu hari ini 10 Mei 2026. Dan anda masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Baik, ada lagi salam-salam Hari Ibu yang diantarkan di Facebook Sandakan FM dan juga menerusi WhatsApp Sandakan FM ya. Kita bacakan salam daripada Rosalinda. Ucapan untuk semua yang bergelar ibu dan tak lupa juga untuk ibu. Ibu membagi semangat untukku, katanya. Itu dia daripada Rosalinda. Ada emoji nangis-nangis lagi dihantarkan ya. Terima kasih Rosalinda. Okey, kita ucapkan salam lagi. Salam Hari Ibu yang seterusnya daripada Muhammad Kadapi. Okey, selamat Hari Ibu sedunia hari ini. Terutama sekali buat wanita yang bergelar ibu, khas buat ibunda tercinta Hajah Fatimah binti Sanang dan mentua Puan Suaiba binti Albani serta kakak-kakak yang bergelar ibu. Tak lupa juga buat isteri tercinta yang bergelar ibu. Dengan ucapan tiada kata-kata yang dapat menggambarkan pengorbananmu ibu, ibu engkaulah ratu hatiku. Wah, itu dia. Salam Hari Ibu daripada Muhammad Kadapi. Terima kasih Muhammad Kadapi ataupun Lan Boys. Lagi salam kita bacakan daripada Leila di Kampung Kenangan Manis. Katanya, Assalamualaikum DJ As, bukan alang-alang. Waalaikumsalam. Terima kasih Leila. Okey, tujukan ucapan Hari Ibu ini khas buat ibu Haja Nur Hayati atau lebih dikenali sebagai Haja Mama Leila. Dengan ucapan terima kasih Mak atas kasih sayang yang diberikan kepada kami semua. Jasa Mama tidak akan dapat terbalas. Hanya mampu berdoa agar Mama sentiasa selalu dipanjangkan umur dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Dan juga tidak lupa buat semua yang bergelar ibu, selamat Hari Ibu semuanya. Itu dia titipan ucapan Hari Ibu untuk hari ini daripada kawan-kawan pendengar setia Sandakan FM yang dititipkan menerusi talian WhatsApp Sandakan FM ya. Baik, sebuah 9.51 minit pagi, kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Ibu segala akhlak ialah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri dan keadilan. Selamat Hari Ibu daripada kami Sandakan

Selamat pagi November bersama muda. Nampaknya sampai di sini kita bersama untuk segmen ataupun slot khas sempena dengan Hari Ibu. Dan selepas ini salam-salam yang seterusnya yang diantarkan melalui WhatsApp Sanikan FM dan juga di Facebook sempena dengan sambutan Hari Ibu sedunia hari ini akan dibacakan selepas ini, kerana untuk 2 jam ini kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Okey, kita akan beribu dengan seleksi lagu-lagu hiburan terhenti selama 2 jam ya. Dan saya akan terus bersama dengan anda berusi bahu minggu ini sampai ke pukul 1 tengah hari. Kekal bersama kami Sanikan FM bersamamu, dan cuba beribu bersama kami menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Zone Music.

0: hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

Tuhan. Bersamamu di Sandakan MS.

Rosa. Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Soul Music,
0: Lazy Music berbanding biasa.
2: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Sarangan FM 019-589-5858. Sarangan FM.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan Apple, Sambakan FM, bersamamu.

Bintang TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Zone Music.

0: Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you
1: know it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
0: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan bahujung minggu.
3: Okey, bau jumpa ke sana kita FM bersamamu. Selesai kami hiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun cerita kasih untuk anda yang terus dengan Sarikin FM di mana pun anda berada, dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari, nantikan kami akan bawakan kepada anda nama asli Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sarikin FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Sarikin FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama kami Sarikin FM bersamamu.
2: Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lebih maklumat dan hiburan. Bah.

Sanagen FM bersama Mama. Terima kasih kekal dengan Sanagen FM di mana pun anda berada. Dan maksudnya waktu solat kepada Zohor bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi, tepat pukul 12.07 tengah hari. Kekal bersama kami, Sanagen FM bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin.

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang pendengar sekalian yang cantik, yang handsome, mudah-mudahan kita semua ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tajuk kita pada kali ini isi borang. Sidang pendengar sekalian, semua kita ini ada yang kulit gelap, ada yang cerah. Kadang-kadang badannya tinggi, ada juga yang rendah. Rambutnya keriting, kadang juga rebonding. Kadang ada juga yang kurus, ada juga yang gempal. Ada juga yang hidungnya seperti orang Arab, mancung-mancung. Kadang ada juga yang pesek. Tetapi hakikatnya semua ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan kita. Tidak pernah lagi waktu dalam kandungan malaikat datang bawa borang untuk kita isi. Tiada itu malaikat cakap, "Isi dulu borang nih bosku, mau putih kau atau kau mau gelap." Dengan sebab itu kita perlu ada sifat merendah diri dengan makna menghormati orang lain tanpa mengira siapapun dia, tidak kira tua ataupun muda. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami." Riwayat At-Tirmidzi. Maka sidang pendengar sekalian, berbicaralah dengan santun, beradablah dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Kita tidak mau dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih hari ini kita hilang budaya hormat menghormati. Seperti tunduk sedikit apabila lalu di depan orang yang lebih tua, atau memberi salam ketika masuk rumah, atau mengucup tangan orang yang lebih tua, dan seumpamanya. Adab-adab seperti ini, sidang pendengar sekalian, adalah gambaran tarbiyah dan didikan daripada ibu ayah kita di rumah. Maka ingatlah, wahai saudaraku sidang pendengar sekalian, kita ini hanyalah dari setitik air. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia." Surah Al-Qiyamah ayat ke-37 dan 38. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: RTM teman setia anda Sanakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, untuk hari ini 10 Mei 2026, seperti yang kita sudah maklum, sambutan Hari Ibu Sedunia 2026 dengan tema yang diangkat kali ini adalah Seteguh Kasih Ibu, ya. Jadi kami di Sanakan FM juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu teristimewa kepada semua ibu, setinggi-tinggi penghargaan buat semua insan yang bergelar ibu, ataupun ada yang panggil mama, ada yang panggil emak, ada yang panggil umi, ada yang panggil ina, kan, ada panggil bonda ataupun mami, dimanapun anda berada, selamat Hari Ibu kami ucapkan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, atas kasih sayang yang sentiasa diberikan, dan juga atas segala doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah anak-anak. Ya, sesungguhnya kasih sayang seorang ibu tiada galang gantinya. Di sebalik senyuman seorang anak, ada hati seorang ibu yang sentiasa berjuang dalam diam. Dan istimewa juga untuk hari ini, saya juga ingin mengambil kesempatan, ya, untuk ibu yang tersayang, Puan Nurida Muhammad Ali. Selamat Hari Ibu. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, kebahagiaan dan juga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okey, itu sandarikan salam-salam Hari Ibu anda kepada kami di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami, ya, ke nombor 019-589-5858. Akan dibacakan untuk hari ini. Dan juga kalau anda sempat saya bacakan, salam anda akan dibacakan oleh rakan setugas petang ini bersama dengan DJ Iswadiman Syamsuddin. Akan bersama dengan anda menerusi santai hujung minggu, ya. Jadi jika ke mana terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Selepas ini kita akan bawakan lagi kepada anda segmen yang seterusnya, menghiasi segmen ataupun menghiasi siaran bau hujung minggu kali ini, iaitu segmen Namaste Bollywood. Jadi istimewa untuk anda ataupun ibu-ibu yang meminati lagu-lagu Bollywood, kami tidak hampakan juga untuk hari ini, ya. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: kata. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih maju. Salah Gegar FM bersama Bo. Lagu-lagu Bollywood tanpa henti. Koi milik gaya. Namaste Bollywood. Koi milik gaya. Sanakan FM. Namaste Bollywood. Namaste Bollywood. Sanakan FM.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sampai kami kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
0: Namaste Bollywood, Sarikan FM.

0: bersamamu.
1: Ya, baru je menuju sana dengan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Ahad, 10 Mei 2026. Jadi apa yang kami harapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan, maklumat-maklumat yang kami salurkan, segala info yang kami bawakan hari ini dapat dikongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Saringan FM di manapun anda berada. Ya, terima kasih kawan-kawan yang telah pun mengantarkan ucapan Hari Ibu anda kepada kami di Facebook Saringan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Saringan FM. Dan nantikan sekejap lagi satu tengah hari kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari, dan selepas itu untuk 6 jam yang seterusnya di Saringan FM hari ini menerusi segmen Santai Hujung Minggu, anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Iswadi Mansyam Sudin. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas hari ini bersama-sama dengan kami, Sazir Ibin dan juga Muhammad Izzam Encik. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi ya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye. Namaste Bollywood. Namaste Bollywood.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hujung minggu anda pasti lebih santai bersama kami di Seragam FM dengan lagu-lagu hiburan bersamamu.

FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih berada yang masih lagi setiap bersama kami di Serangkan FM bersamamu. Sebentar tadi anda telah ditemani oleh rakan tugas Arisan Sulaiman sawat pukul 6 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari. Usul saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin akan menemani anda di petang Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah hingga ke pukul 7 malam nanti menerusi santai hujung minggu. Mulakan pertemuan kita menerusi santai hujung minggu di petang Ahad ini bersama dengan Amo, Dikir Timur dan juga Bang Fiz Benik untuk anda. Serangkan FM bersamamu.

Bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Hujung Minggu untuk petang ini. Bagi anda yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera bersama dengan keluarga anda, juga mungkin bersama dengan keluarga kecil anda, ataupun bersama dengan keluarga besar anda, ataupun bersama dengan anak-anak anda, bersama dengan rakan-rakan anda. Selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Apapun saja juadah yang disajikan kepada anda, teruskan rasa bersyukur. Awal pukul 2 petang nanti, insyaAllah akan dibawakan kepada anda seperti biasa Gemerok. Akan membawakan kepada anda lagu-lagu rock sepanjang zaman. Lagu rock dari negara kita, dari negara juga Indonesia, dan juga dari antarabangsa, dari negara Eropah. Sajikan kepada anda sebagai hiburan kita bersama selama sejam tanpa henti. Kadang-kadang pada pukul 3 petang nanti dibawakan kepada anda berita Sandakan FM. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu. Kami ucapkan kepada anda mungkin dalam perjalanan jauh, ada yang mungkin dari Sandakan nak ke Tawau, ke Kuna, ke Lahadatu, ke Semporna, maupun ke Kota Kinabalu. Mungkin juga dari Kota Kinabalu, dari Lahadatu, dari Semporna, dari Tawau, mungkin nak ke Sandakan. Anda yang baru tiba di Sandakan, selamat datang ke Sandakan. Kami ucapkan kepada anda. Baik, program penunaian sumbangan tunai ramai setiap tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Di mana pada 16 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu depan, program akan dilaksana di Dewan Terbuka Tongod bagi penunaian STR kepada 42 penerima bagi daerah Tongod dan 46 penerima bagi daerah Terupi. Manakala pada 23 Mei pula, program sama juga akan dilaksana di Dewan Serbaguna Beluran untuk penunaian STR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Dan pada 14 Jun depan, di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan STR mereka secara tunai. Dan juga makluman bersama, sepanjang program dilaksana, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, meneruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Crystal Rindu. Ini dia, dibawakan dahulu kepada anda Sakura Band Polaroid, hanya di Sarangan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan grant program atau projek Landscape 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksana program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau selain membudayakan penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun Membakut ditemui semasa program jelajah air hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Pesta Keamatan bukan sekadar acara kebudayaan, sebaliknya platform memperkukuh perpaduan masyarakat tanpa mengira latar belakang budaya, agama dan bangsa. Adun Sugut Datuk James Ratib berkata keunikan ini dapat dilihat menerusi kehadiran masyarakat berbilang bangsa untuk sama-sama meriahkan sambutan. Beliau yang juga Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sandakan. Selisia Reka Masunging dinobatkan sebagai undung adau daerah Sandakan sekaligus memenangi wang tunai RM10,000, trofi dan hadiah iringan lain. Beliau akan mewakili daerah Sandakan ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Keamatan di KDCA Penampang 31 Mei ini. SPRM jalin kerjasama strategik dengan pengamal media bagi memperluas penyampaian maklumat berkaitan integriti dan pencegahan rasuah, dalam masa sama meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penguatkuasaan dan pencegahan rasuah yang dilaksana SPRM. Pengarahnya Dato' Muhammad Fuad B. Basrah berkata dalam era digital, penyampaian maklumat dengan pantas dan berkesan perlu kepada semua lapisan masyarakat. Beliau menyatakan dalam program Code Talk, Communicator and Media di Kota Kinabalu, selain penguatkuasaan, SPRM turut memperhebat pendekatan pendidikan, pencegahan dan pembudayaan integriti melalui pelbagai program advokasi bersama pelbagai agensi. Lagu penutup Sayang Kinabalu, Senyum Sabahan dan Sabah Ginawoku memeriahkan lagi suasana konsert 80-70 anjuran RTM Sabah malam tadi. Konsert sempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan Jubilee Platinum 70 tahun RTM Sabah. Radio RTM Sabah itu menampilkan beberapa artis antaranya Ramlah Ram, Dania, Haziq Rosbi, Afiq Syazwan dan Ray Kimara serta penampilan khas penyampai-penyampai radio RTM Sabah. Menurut pengarah bahagian program Radio RTM Saiful Zaman Yusuf, penganjuran konsert sebagai tanda penghargaan kepada sokongan dan kesetiaan berterusan pendengar dan penonton RTM. Sementara itu, pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terlibat bagi memastikan kelancaran konsert. Konsert ini turut memberi wah kepada Nazwan Shah Uzairi dan Supiah Asih apabila masing-masing berjaya membawa pulang sebuah motosikal yang menjadi hadiah utama cabutan bertuah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Rakan FM bersamamu.
1: Geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.

0: Bersama kamu
1: seperti biasa, awal pukul 2 petang nanti bersama menerusi Gemar Rock. Sebelum itu dengarkan dahulu Ultimate featuring Kid Santai Mudah dan juga Hezazmi. Setiaku untuk anda hanya di Santai Hujung Minggu.

0: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. This is Zoom. If it's on top. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
2: Seleksi lagu-lagu rock terbaik. Gemar Rock di Sandakan FM.

istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan lagu-lagu rock. Gemar Rock. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

0: hujung minggu di Sanakan FM dengan lagu-lagu rock.
1: Gemar Rock. Gemar Rock.
0: Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

hujung minggu di Sanakan FM dengan lagu-lagu rock. Gemar Rock. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan lagu-lagu rock. Gemar Rock. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Hujung Minggu edisi Ahad untuk petang ini 10 Mei 2026, bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Masih terus berteman dengan saya DJ anda Isu Adiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan yang pada pukul 3.26 ini petang nanti. Dan insyaAllah selepas azan asar, kita terus bersama menerusi rancangan Silang Budaya yang akan membawakan satu topik menarik kepada anda untuk petang ini. Menantikan azan asar untuk petang ini, kita berhibur dahulu bersama dengan dua buah lagu bersama dengan Coklat Karma. Ini dia Bang Face featuring Jeffrey Dean and Caprice, lagu yang berjudul Apapun Tak Boleh untuk anda hanya di Serangan FM bersamamu.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang pendengar sekalian yang cantik, yang handsome, mudah-mudahan kita semua ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tajuk kita pada kali ini isi borang. Sidang pendengar sekalian, semua kita ini ada yang kulit gelap, ada yang cerah. Kadang-kadang badannya tinggi, ada juga yang rendah. Rambutnya keriting, kadang juga rebonding. Kadang ada juga yang kurus, ada juga yang gempal. Ada juga yang hidungnya seperti orang Arab, mancung-mancung. Kadang ada juga yang pesek. Tetapi hakikatnya semua ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan kita. Tidak pernah lagi waktu dalam kandungan malaikat datang bawa borang untuk kita isi. Tiada itu malaikat cakap, "Isi dulu borang nih bosku, mau putihkah kau atau kau mau gelap?" Dengan sebab itu kita perlu ada sifat merendah diri dengan makna menghormati orang lain tanpa mengira siapapun dia, tidak kira tua ataupun muda. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami." Riwayat At-Tirmidzi. Maka sidang pendengar sekalian, berbicaralah dengan santun, beradablah dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati

Okay, berapa sama dengan Syahrin Amut Syafri, lagu yang berjodoh paling menang. Sebuah lagu Sabahan yang menggabungkan elemen muzik tradisional dan juga muzik moden. Saya bersama menerusi silang budaya dengan tajuk muzik orang kita. Aku ini kan irama Sabah baru berlalu. Syahrin Amut Syafri paling menang. Okey, perkembangan muzik moden di Sabah menunjukkan bahawa budaya tradisional boleh terus hidup walaupun dunia semakin moden, dan dengan kreativiti generasi muda, muzik tradisional boleh dipersembahkan dalam bentuk baharu tanpa menghilangkan identiti asalnya. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghargai keunikan muzik tradisional negeri-negeri di negara kita, termasuk Sabah, yang mana muzik tradisional bukan sekadar bunyi atau hiburan tetapi juga merupakan khazanah budaya yang membawa sejarah dan identiti sesuatu masyarakat. Jika warisan muzik ini tidak dipelihara, generasi akan datang mungkin tidak lagi mengenali alat muzik seperti sempoton atau kulintangan. Oleh yang demikian, semua pihak termasuk sekolah, ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan dalam memelihara seni muzik tradisional ini. Dan kesimpulannya, muzik masyarakat Sabah ini melambangkan kekayaan budaya, semangat perpaduan dan kreativiti rakyatnya. Sama ada melalui bunyi gong, alunan sompoton atau lagu moden anak Sabah, semuanya mencerminkan identiti unik negeri di bawah bayu ini. Jadi marilah kita bersama-sama menghargai dan memelihara muzik orang kita agar warisan budaya ini terus hidup dan dikenali oleh generasi akan datang. Tadi silang budaya dengan tajuk muzik orang kita, keunikan irama Sabah.

jangan lupa ikuti rancangan terbaru Serangan FM Music Korang Kita bermula minggu hadapan 17 Mei 2026 Ahad, bermula seawal pukul 10.30 pagi. Kami akan bawakan beberapa kumpulan gugiran di sekitar daerah Sandakan untuk bersiaran secara langsung dengan kami. Didengarkan di siaran radio Sandakan FM 90.1 MHz ataupun menerusi penstriman RTM Klik dan juga live ataupun secara langsung di medsos Sandakan FM. Jangan lupa temu janji kita pada 17 Mei 2026 Ahad seawal pukul 10.30 pagi. Rancangan terbaru Sandakan FM, Music Orang Kita.

0: Radio RTM. Tesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang, sedangkan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sinar FM bersamamu. Terusi santai hujung minggu edisi Ahad untuk petang ini 10 Mei 2026 bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terus bertemankan saya DJ anda Iswadi Man Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan yang terbaik. Juga informasi-informasi dari semasa ke semasa. Kongsian informasi yang berlaku di sekitar daerah Sendakan. Yang sedang santai petang ini, selamat bersantai bersama keluarga. Mungkin sedang minum petang. Ada yang mungkin sedang minum petang bersama dengan pisang goreng. Mungkin dengan kuih bangkit. Mungkin ada lagi sisa-sisa kuih raya. Teruskan bersantai minum petang bersama dengan keluarga. Dan juga jangan lupa untuk terus siap bersama kami di 90.1 Sarakan FM bersamamu ataupun menerusi penstriman di RTM Klik.
3: Lagi maklumat dan hiburan segera nanti bersama kami di Sarakan FM.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Santai hujung minggu. Santai hujung minggu. Sabtu dan Ahad Sarakan FM bersamamu.
2: Santai hujung minggu. Dua buah lagu dibawakan kepada anda. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sebelum itu dengarkan dahulu sebuah lagu yang berentak sentimental, Kair, Izin Ku Pergi. Sarakan FM bersamamu.

Ibrahim bersama dengan Ivan 17, lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Terus membawakan kita ke pukul 4.22 minit petang. Nantikan pukul 4.30 petang. Kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda doa kami di Sungai FM. Anda ketiba ke destinasi dengan selamat. Perjalanan bersama dengan keluarga anda. Mungkin bersama dengan rakan-rakan anda. Walau di mana saja ada tujuan anda. Destinasi anda. Pastikan juga kenderaan anda sentiasa berada dalam keadaan baik, yang baik. Terutamanya sistem brake anda. Ada yang mungkin sedang bersenam ketika ini, selamat bersenam. Ketika ini juga anda masih lagi berpeluang untuk pergi ke Markas Wilayah Laut 2 Sandakan untuk bersama-sama menjayakan Hari Termuka Armada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Banyak aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Juga anda juga boleh melawat kapal-kapal TLDM yang dipamerkan sepanjang HTA berlangsung bermula semalam hingga esok. Teruskan lagi lagu untuk petang ini bersama dengan Syamil. Lagu yang berjudul Bila Kau Tiada juga akan dibawakan kepada anda. Leodra Andi Rianto Sang Dewi hanya di Sandakan FM bersamamu.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggungjawab bersama.
1: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita.

0: nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Petang Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. 4:44 minit petang. Anda yang juga mengikuti kami menerusi persembahan RTM Klik, terima kasih juga buat anda yang menyaksikan saya menerusi live di TikTok. Terima kasih sokong penyertaan anda, penyertaan kami. Ada janji 50K dia kata. InsyaAllah akan ditunaikan. Banyak lagu-lagu yang akan saya tunaikan untuk anda petang ini. Antaranya kita akan dengarkan lagu persembahan kumpulan Leon, Balasan Janji Palsu, juga ada Medicine, Rimba Cintaku. Kita ada Sharifah Aini, Mawar Putih Untuk Mama. Tapi sebelum itu dengarkan dulu Ardi Nazira, Cinta Antara Benua. Semua lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita hanya di Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan akan diteruskan hingga ke pukul 7 malam nanti.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

bersama dengan legenda artis negara kita, Syarifah ini. Mawar Putih untuk Mama. Lagu Mawar Putih untuk Mama merupakan salah satu naskah Malam Segar yang sangat ikonik dalam industri muzik Melayu, terutamanya bagi peminat-peminat penyanyi legenda Datuk Syarifah ini. Lagu ini bukan sekadar dendangan hebat, tetapi punya latar belakang yang sangat menyentuh hati. Luahan rindu seorang anak manifestasi kasih sayang dan kerinduan seorang anak kepada ibunya. Di sebalik liriknya yang puitis, ia menggambarkan perasaan sunyi dan penghargaan yang tidak terhingga terhadap pengorbanan seorang ibu dalam membesarkan anak. Simbolik mawar putih pula, yang mana warna putih sering dikaitkan dengan kesucian dan ketulusan, dan dalam konteks lagu ini, bunga mawar putih menjadi simbol kepada kasih sayang yang murni, kenangan, keindahan, memori bersama ibu yang telah pergi atau yang jauh di mata, dan kehormatan yang memberikan penghormatan tertinggi kepada wanita yang paling berjasa dalam hidup. Jadi itu dia Mawar Putih untuk Mama, sebuah lagu yang sesuai diputarkan pada petang ni sebenarnya dengan sambutan Hari Ibu yang jatuh pada 10 Mei 2026. Nantikan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang. Lagu bersama Medicine, Rimba Cintaku. Untuk anda hanya di Santai Kenangan.

Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan. Terima kasih berada yang masih lagi bersama kami di Serangan FM bersamamu edisi Ahad untuk petang ini 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Pada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, anda bertemankan DJ anda Diman hingga ke pukul 7 malam nanti. Wow, ada yang kata first time nampak DJ Diman live TT Serangan FM. Terima kasih Zafira, terima kasih rakan-rakan semua. Kita ada Zafira, kita ada Arma Madusin, kita ada siapa lagi? Virtuoso 87, Patrick 8176. Patrick, rindu kau kan? Patrick, lama dah jumpa. Kita ada Nai Lati, kita ada Dala, kita ada Putri Haizal, kita ada Michelangelo. Wow, nama orang putih, Michelangelo. Michelangelo dari Eropah kah? Okey. Juga ada rakan saya yang betul kasih keke. Kita ada Nodi. Terima kasih semua rakan-rakan yang mendengarkan kami di Serangan FM bersamamu. Katanya nak sampai 100K tap-tap. Dia nak suruh saya menari tarian igal-igal. Okey, ada yang minta diam-diam jatuh cinta Ram-la-ram. InsyaAllah akan diputarkan. Apapun, kita akan terus bersama menerusi santai kenangan petang ini. Banyak lagu yang akan diputarkan khas untuk anda. Kita ada lagu Hangatnya Cinta Liana, kita ada Nurani Crystal, kita ada 1234 Aris Awatan, Walau Dalam Mimpi Rosmia, kita ada lagu Anak Freddy Aguilar, kita ada lagu Untuk Seorang Ibu M. Nasir, Untuk Ibu Exist, Gadis Bertudung Putih Meh. Sebelum itu dengarkan dahulu Leon, Balasan Janji Palsu untuk anda. Santai kenangan.

Perasaan marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi.

0: Rakan FM bersamamu.
1: Rakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Ahad untuk petang ini. Terima kasih rakan-rakan yang bersama di TikTok Rakan FM bersamamu. Berlalu dua lagu-lagu yang berjudul Alasan Janji Palsu, Leon dan juga Gadis Bertudung Putih kumpulan Mei. Bawa akan kita ke pukul 5.26 petang. Hari ini 10 hari bulan Mei 2026 merupakan sambutan Hari Ibu di negara kita Malaysia. Ada pertanyaan, kenapa tadi berbeza setiap tahun? Sebutan Hari Ibu berbeza setiap tahun tarikh dia. Kerana di Malaysia dan kebanyakan negara seperti Amerika Syarikat, Australia dan Singapura, Hari Ibu disambut pada hari Ahad, minggu kedua dalam bulan Mei. Inilah sebabnya tarikhnya sentiasa berubah, namun sentiasa jatuh pada hari Ahad agar keluarga dapat berkumpul. Okey, sejarah ringkas sebutan Hari Ibu bermula di Amerika Syarikat melalui usaha Ann Jarvis pada tahun 1908. Beliau mahu satu hari dihaskan bagi menghargai pengorbanan ibu selepas kematian ibunya sendiri. Ann Jarvis sebenarnya pernah menentang sambutan ini di kemudian hari kerana beliau merasakan ia telah menjadi terlalu komersial. Banyak jualan bunga kad berbanding tujuan asalnya yang lebih kepada sentimen peribadi. Walaupun Hari Ibu bukan cuti umum di negara kita Malaysia, namun ramai yang mengambil kesempatan sempena Hari Ibu untuk makan besar bersama dengan keluarga. Juga membeli hadiah simbolik selain lagu Mawar Putih Bunga Carnation, yang juga merupakan bunga rasmi Hari Ibu yang diperkenalkan oleh Ann Jarvis. Juga ada yang menyampaikan ucapan dan doa bagi menghargai ibu yang masih ada dan mendoakan kesejahteraan buat mereka yang telah tiada. Antara sedikit info mengenai sambutan Hari Ibu di negara kita. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Kepada anda yang masih lagi berada dalam TikTok Sanakan FM bersamamu, terus tap dah 91.1K, insyaAllah akan sampai 100K. Katanya ada yang nak saya menarik tarian Liga-Liga. Apapun, insyaAllah kita akan tunaikan permintaan anda, tapi hanya di TikTok Sandakan FM bersamamu. Lagi dibawakan kepada anda lagu-lagu bertemakan ibu, lagu untuk seorang ibu M. Nasir, Dia Exist Untukmu Ibu, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Malanga dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Okey, terima kasih pun ada yang masih lagi bersama kami di Sarakan FM bersama mu edisi Ahad untuk petang ini. 2026. Terima kasih rakan-rakan di TikTok yang telah pun menyaksikan. Saya telah tunaikan janji kepada anda. Tarian igal-igal untuk anda petang ini. Hanya yang berada di TikTok yang dapat melihat persembahan tarian igal-igal saya sebentar tadi. Tapi ada yang katanya macam senaman jari. Tarian ketip duit dia kata. Okey, apapun terima kasih rakan-rakan, semoga ada terhibur dengan siaran kami di Sarakan FM bersamamu edisi Ahad untuk petang ini. Masih terus berteman dengan saya DJ An dari Suwadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Ada yang kata macam jarang nampak DJ ni. Ya, memang jarang nampak DJ ni. Saya baru berpindah ke Sarakan FM sejak 16 Mac lalu. Untuk petang ini saya akan tunaikan beberapa lagu-lagu permintaan rakan-rakan. Sebenar sebutan Hari Ibu 10 Mei 2026. Pada anda yang sedang dalam perjalanan, masih lagi dalam perjalanan jauh, muka selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Dan kepada anda yang mungkin baru tiba ke perbandaran Sendakan, selamat datang ke Sendakan Bandar Alam Semula Jadi. Banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi di sekitar daerah Sendakan ini. Dengan warga Sendakan yang cukup ramah. Juga mungkin boleh merasa makanan-makanan yang dijual di sekitar Bandar Sendakan ini. Okey, kadang-kadang kita nampak orang berlaku sebarang kerosakan di jalan raya. Kita ada niat nak bantu rakan-rakan yang mengalami kerosakan kereta di jalan raya. Niat nak bantu itu mulia, tapi sebelum kita melangkah keluar untuk bantu orang di jalan raya, tanya dulu satu perkara paling penting kepada diri kita. Tempat ini selamat untuk aku atau tidak? Berlaku kemalangan di jalan raya besar atau jalan utama, bahaya belum tentu sudah habis. Kenderaan lain masih laju. Lampu mungkin kurang jelas. Pemandu belakang mungkin tidak sempat nampak. Dalam beberapa saat, orang yang datang untuk membantu pula boleh menjadi mangsa seterusnya. Jadi pastikan kalau anda membantu, sekiranya ada berlaku kemalangan di jalan raya, pastikan keselamatan itu diutamakan. Kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi Santai Hujung Minggu untuk petang ini. Santai Kenangan bersama dengan Rosmia, Walau Dalam Mimpi. Juga ada Freddy Aguilar, Anak untuk anda, hanya di Santai Kenangan.
3: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: dengan Rosmi Ahmad, lagu yang berjudul Walau Dalam Mimpi. Terus membawakan kita ke pukul 5.50 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang sedakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Senangan FM bersamamu. Terima kasih rakan-rakan yang mengikuti kami menerusi TikTok Senangan FM bersamamu. InsyaAllah, saya sebagai penyampai anda cuba akan menyampaikan informasi-informasi dari semasa ke semasa dan juga memutarkan lagu-lagu yang terbaik untuk anda sebagai hiburan di santai kenangan untuk petang ini. Apa anda, siapalah kami di Senangan FM bersamamu. Keadaan cuaca yang agak sedikit mendung petang ini. Apapun, jangan bersedih. Santai kenangan membawakan lagu-lagu yang berirama sentimental sempena dengan Hari Ibu pada hari ini 10 Mei 2026. Lagi lagu dibawakan kepada anda untuk petang ini, lagu yang malar segar menerusi santai kenangan ini. Dia Ed Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, juga bersama dengan Liana, Hangatnya Cinta untuk anda hanya di Senangan FM bersamamu.
1: Santai kenangan di Senangan FM.

0: Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Ada belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan. Mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.
2: Pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

sudah mendengarkan lagu persembahan Liana, Hangai Cinta dan juga Ed Gitaf. Jadi aku yang menunjukkan ini dia dibawakan kepada anda dari Seruatan 1, 2, 3, 4 Crystal Nurani, Santai Kenangan.

0: Assalamualaikum, selamat datang Malaysia, selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Masuk ke jam yang terakhir siap bertugas untuk petang ini di santai hujung minggu Sandakan FM bersamamu. Siaran kami akan berakhir pada pukul 7 malam nanti. Masih lagi meneruskan pertemuan kita menerusi santai kenangan untuk petang ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, ialah pada pukul 6.16 minit petang nanti. Seperti yang saya katakan tadi, dua buah lagu dibawakan kepada anda. Id Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini dia Liana, Hangatnya Cinta, Santai Kenangan.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Santai.

0: Muhammad.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

0: 6.29 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Baru berlalu lagu persembahan Afgan, lagu yang berjudul Padamu Ku Bersujud. Sebelum itu, mengikuti bacaan Al-Quran dan terjemahan, juga zikir solawatu bersama dengan Ustaz Abdullah Fahmi. Pertemuan kita menerusi Sandakan FM bersamamu lebih kurang 30 minit saya lagi. Ia akan berhenti siaran pada pukul 7 malam nanti. Terima kasih rakan-rakan yang terus setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu, juga menerusi persembahan di RTM Klik. Dari semasa ke semasa, kami akan terus membawakan kepada anda lagu-lagu yang terbaik, informasi-informasi terkini. Meneruskan pertemuan kita petang ini, kita akan dengarkan dua buah lagu persembahan Sheila Majid, Antara Anjir dan Jakarta. Sebelum itu, dengarkan dulu Simpsons Akhir Rasa Ini, Santai Kenangan.
1: Di, aku dengarkan si Roy belum kasih siap kerjanya. Hah? Baru mau diantar sama si bos sudah tuh.
2: Iya kah? Dari mana dia tahu nih?
1: Iya, Pak. Orang office baca cakap.
2: Alah, siap sudah bekerjanya, tuan. Aku lagi ngetolong di hari itu.
1: Ah, biar betul kau.
2: Inilah masalahnya orang kita nih. Suka betul cari kesalahan orang lain. Jangan cepat percaya dengan apa yang kita dengar dari mulut orang. Melainkan kita yang nampak dengan mata kepala kita sendiri.
1: Pesanan ini daripada kami, DJ Duo Sandakan FM bersamamu.
3: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
4: Mari-mari kita berseloka di majlis indah di malam ini.
3: Santai Kenangan.

0: 6.55 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi santai hujung minggu untuk petang ini, petang Ahad 10 Mei 2026 berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang kudara sepanjang hari ini, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari semasa ke semasa. Sesungguhnya yang terbaik itu daripada Allah SWT dan yang sebaik daripada saya sendiri. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Terima kasih Sabah FM.

David Ismail dengan Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Sekarang ini sudah pun 7:09 minit malam. Terima kasih kamu yang terus dengar RNR bersama Edwin sampailah 12:30 malam ini. Wow, kita ada WhatsApp ni dari Yenian dan dia bilang request lagu dari Ramla Ram yang bertajuk Selamat Jalan Romeo. Semalam mengharapkan Kak Ramla Ram bawa lagu tu, tapi ni ada. Jadi dia request lagu ni. Oh, belum lagi move on. Bilang si Yenyana dengan konser 87 semalam. Onsoy dan enjoy semalam. Terima kasih Yenyana hadir dan juga berhibur bersama kami. Dan kamu juga yang sudah pun dengar di media sosial. Semalam juga kita siarkan secara langsung di laman Facebook RTM Sabah. Kamu boleh saksikan juga nanti konser 87 siarannya TV2 pada 16 Mei ini. 9 malam, okey? Jadi kamu boleh tengok lagi satu kali yang wajah anda terpapar di siaran TV2. Okeylah. Memandangkan si Yenyana mengharap ada Kak Ramla semalam nyanyikan lagu Selamat Jalan Romeo, tapi tiada, kita siarkan terus Ramla Ram Selamat Jalan Romeo. Dan selepas ini 7:30 malam kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita Sabah FM.

Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal

0: jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lah bukan orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
4: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
5: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

kasih kamu yang terus layan bersama Edwin sampai 12:30 malam ini dalam R&R, Relax dan Rehat. Lagi ada WhatsApp yang kita terima ni dari Emma, dia bilang, semalam nampak Edwin mantap pun, tapi Edwin dah nampak saya duduk depan-depan. Alah, minta maaf Emma, terlalu ramai semalam kan, jadi mau tengok satu-satu tu pun macam susah sikit. Lagipun kadang-kadang mana yang sempat je Edwin berjumpa tu, Edwin ada tegur-tegur juga lah kan pendengar sampai FM yang dengar, yang ada juga hadir pada semalam tu kan. Terima kasih untuk kamu yang terus menyokong kami di konsert 80-70. Jangan lupa saksikan di TV2 siaran tertundanya 16 Mei ini 9 malam. Okey, hari Sabtu minggu depan kamu boleh tengok muka kamu masuk di TV. Dan hari ini juga sebenarnya adalah hari yang istimewa buat wanita yang bergelar ibu. Kalau kamu ada ucapan sempena hari ibu, boleh juga terus di WhatsApp kami 0194904848. Ini dia lagu Hel Huzaini, Sayang Do You Love Me. Sampai FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: R01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Kita minum air kosong, minum gelas untuk sehari.
3: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Kalau hari ini 10 Mei kan, banyak sambutan yang berlangsung juga hari ini. Hari Ibu ada. Lepas tu hari ini juga kalau anda mahu tahu adalah sambutan Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ataupun lupus ni merupakan satu penyakit autoimun yang dikenali sebagai Systemic Lupus Erythematosus ataupun SLE, yang mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang ataupun inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi dan organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan juga buah pinggang. Oleh sebab lupus ialah jenis penyakit autoimun, ia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh dan jika tidak dirawat segera, keadaan boleh menjadi teruk seperti kegagalan organ dan juga membawa maut. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasarkan tanda dan gejala yang muncul, dan pesakit boleh berunding dengan doktor mengenai rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang dihadapi. Jadi sempena Hari Lupus Sedunia ini, sama-sama kita berikan sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus agar mereka terus menjalani kehidupan seperti biasa. Hari ini ada juga sambutannya, kan? Hari Lupus Sedunia. Kamu boleh tengoklah di laman Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Hashtag Make Lupus Visible. Okay? Kalau kamu ada perkongsian yang menarik, boleh terus di WhatsApp kami 0194904848. Mau cerita pasal makanan kamu, kami ini kamu pun ada. Macam ada satu pendengar kita ini, oh, ini kejap ni lah Edwin kongsikan sebab dia ada hantar gambar juga ni, macam menarik ya menu yang malam ni. Okey, lepas ni kita kongsikan untuk anda. Layan terus Haziq Rosby dan juga Baby Shima, Ujuk Sabah FM.

0: Septi-gati ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: menggunakan MyInvoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan MyInvoice.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Pen dan Sabah FM. Bagus, bagus.
2: Awau 95.7 FM.

sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah?

kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga melalui portal radio.rtm.gov.my. Dan terima kasih untuk kamu yang terus hantarkan WhatsApp di talian 019-490-4848. Macam si Nick Abdul Aziz dari Papar ni, dia ada hantar menu ataupun makan malam dia hari ni. Dia masak ikan putih rebus saja, tapi macam sedapnya ni ada dia letak apa tu, kalau kita panggil tanduk kambing ataupun lady's finger, apa namanya itu lah. Lepas dia ada letak tomato, macam sedap. Okay. Dia bilang, dia kasih tahu ini adalah menu untuk hari ini. Dan hari ini dia tidak main bowling sebab kaki dia masih sakit lagi. Dan tidak dapat ikut juga maraton yang berlangsung awal pagi tadi di Kota Kinabalu. Jadi itu nasihat dokter, dia bilang dia suruh berehat. Tidak apa lah, bahkan Nick. Yang penting kesehatan itu diutamakan. Patutlah diminum sup-sup, rebus-rebus, dia bilang. Mau jaga kesehatan. Terima kasih, Nick. Selamat ataupun semoga cepat sembuh lah. Okey, kamu yang ada perkongsian yang menarik pun boleh ya terus WhatsApp kami 019-490-4848. Layan terus Joy yang sudah pun menghiburkan kita dalam konser 80-70 dengan lagunya Kau Curangi Aku. Sabah FM, bagus pak.

0: Perakkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo,
2: baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.
6: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jalankan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan pijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

turun aplikasi RTM Click secara percuma saja. Kamu boleh cari di Huawei App Gallery, Apple App Store dan juga Google Play Store. Cerita pasal RTM Click, semalam kita sudah pun siarkan secara langsung konsert 8070 di RTM Click dan juga di laman media Facebook kami RTM Sabah. Tapi satu lagi, kita mau kasih ulang tayang lagi untuk konsert 8070, iaitu pada Sabtu depan 16 Mei kamu boleh saksikan di TV 2 9 malam. Okey. Jadi di situ lagi orang bilang, wow, keluar wajah anda di saluran TV 2. Ui, keluar TV. Okey. Kamu nantikan 16 Mei depan, hari Sabtu minggu depan, 9 malam di TV 2 kita saksikan sekali kemeriahan konsert 8070. Okey. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 9 malam. Dan selepas itu kita ada muzik tanpa henti. Okey, sampailah 10 malam nanti. Terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, apa janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun jangan terlampau rapat sampai mau tergisi tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

Hang Siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak baitu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali dan Sabah FM.

0: cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Caranya itu telah kita diteliti oleh MTN. Memang caranya itu telah digaji sejak sebulan yang lalu gitu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 2015 ke supaya tidak membebankan yang kelab menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertama, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di Makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan tren penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PJ berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan memuat mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan komuniti Madani, Kuala Lumpur dan Selangor di ibu negara.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan

0: persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Adok, dan Sabah FM. Bagus.

0: gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei

0: Seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

Salam warga, salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan melalui bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Dan temui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Dato' Muhammad turut menggesa mahasiswa agar memanfaatkan pelbagai geran dan dana pembiayaan yang disediakan kerajaan melalui agensi di bawah KUSKOP bagi memulakan langkah dalam dunia perniagaan maupun koperasi. Selain penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Penganjuran Pesta Kamatan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus menjadi platform penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, sambutan tahun ini amat signifikan kerana mampu memelihara warisan budaya negeri selain menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan dan ekonomi bandaraya. Justru semangat keamatan perlu terus dipelihara sebagai simbol kebersamaan dan identiti unik rakyat Sabah. Datuk Sri Sabin berucap sebenarnya sambutan pesta berkenaan di Kota Kinabalu. Kemuncak sambutan menyaksikan Lane Melv Grace Lias dinobatkan sebagai juara sekaligus merangkul gelaran Unduk Ngadau Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2026. Tempat kedua dimenangi oleh Joyce Nia David yang membawa gelaran Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru. Manakala Felicity Chen Sing Yi menduduki tempat ketiga dengan gelaran Unduk Ngadau KDCA Bandaraya. Ketiga-tiga pemenang akan marah ke pertandingan akhir Unduk Ngadau peringkat kebangsaan penghujung Mei ini. Usaha memertabatkan warisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program tersebut menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendepani arus permodenan. Beliau berkata, seni budaya tradisi bukan sekadar identiti, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui sektor pelancongan dan ekonomi kreatif. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal di Batu Empat Jalan Apas Tawau. Seramai 12 kanak-kanak dan remaja menyertai pertandingan tarian Igal serta busana tradisi masyarakat Bajau. UMNO Kunab mengalu-alukan penyertaan kira-kira 200 bekas ahli United Sabah National Organizations USNO yang secara rasmi membubarkan parti itu sebelum menyertai UMNO. Ia sekaligus mengukuhkan sokongan akar umbi parti berkenaan di Pantai Timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lahad Datu merangkap ADUN Kunak, Datuk Seri Dr. Anil Sandu menyifatkan penyatuan itu sebagai pemangkin penting kepada kestabilan politik dan agenda pembangunan setempat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian berkelompok persidangan UMNO Cawangan DUN Kunak dan Parlimen Lahad Datu di Dewan Arena Belia Kunak. Majlis diresmikan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Yaakob Han, yang dihadiri kira-kira 1,000 ahli parti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

NR bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Terima kasih kamu yang terus dengar dan layan bersama kami juga di Sabah FM. Dan kisahlah di RTM Break ataupun di portal Radio RTM. Hari ini kan Hari Ibu 10 Mei. Jadi ramai yang memberikan hadiah seperti bunga, coklat ataupun apa-apa sajalah untuk menghargai wanita yang bergelar ibu. Cerita pasal bunga ni, Edwin mengkongsikan satu fakta yang menarik. Ini berkenaan dengan bunga yang termahal di dunia. Okey? Dan antara tiga yang termahal tu, ada satu bunga yang hanya ada di Malaysia ataupun lebih spesifik di Sabah. Mau tahu bunga apa itu? Selepas ini Edwin kongsikan untuk anda. Lain terus, Yovi dan Nuno, Dia Milikku, Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Siti yang cantik kalau balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka.

Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Terima kasih sekali lagi kamu yang terus bersama kami. Dan yang baru saja itu, jangan tukar siaran radio kamu. Yang sedang memandu, pastikan anda fokus dan selamat sampai ke destinasi. Cerita pasal bunga ni, hari ini memang banyaklah yang berikan bunga kan. Sepenuh hari ibu, berkenaan dengan fakta yang menarik, bunga yang paling mahal ataupun bernilai di dunia ni kan. Kita mengkongsikan 5 bunga paling mahal di dunia dan nombor 3 ada di Malaysia. Bunga yang pertama yang paling mahal iaitu dikenali sebagai bunga kadupul. Okey. Bunga ini dinilaikan sebagai tidak ternilai, sangat-sangat mahal lah maksudnya, kerana jarang ditemui dan hidup hanya untuk beberapa jam saja. Bunga kadupul ini ataupun dikenali sebagai Queen of the Night ialah kaktus jarang jumpa yang berasal dari Sri Lanka dan terus ditanam di pelbagai kawasan tropika dan juga subtropika termasuklah India, Meksiko dan Amerika Selatan. Dianggap sebagai bunga termahal kerana sifatnya yang mustahil untuk dijual sebab jangka hayatnya pendek dan juga keharuman kuat yang mempesona, dan ia hanya mekar pada waktu malam, okay? Dan layu sebelum fajar. Jadi oleh sebabnya jangka hayatnya yang sangat singkat, maka bunga ini menjadi mitos dan dihormati oleh orang ramai sebagai bunga yang paling diingini serta berharga di bumi. Wow, itu namanya bunga kadupul. Okey. Baik, yang kedua pula, ini dikenali sebagai Orchid Shenzhen Nongke. Begitulah kali sebutannya kan. Kenapa dia mahal? Sebab ini adalah bunga orkid, bunga buatan manusia sepenuhnya yang dibangunkan selama 8 tahun hasil penyelidikan dalam sains pertanian oleh Shenzhen Nongke Group di China. Pada tahun 2005, bunga itu dijual dan dilelong kepada pembina tanpa nama dengan harganya ditukar ke ringgit Malaysia RM858,000 menjadikannya bunga termahal yang telah pun dibina. Fuh, ada juga yang begini. Tapi yang uniknya sebab bunga ini dicipta oleh manusia. Maksudnya dicampur ini sikit, kacuk di ini sikit dan jadilah spesies yang baru. Okey, yang ketiga termahal di dunia, ini yang kita bangga apalagi orang Sabah, sebab bunga yang ketiga termahal dikenali sebagai orkid emas Kinabalu. Spesies orkid terancam yang hanya boleh ditemui di satu kawasan berpagar kecil di Taman Negara Kinabalu di Malaysia. Orkid ini tumbuh dengan ketinggian antara 497 meter hingga 1097 meter di lereng gunung yang teduh dan berlumut, dan ia diletakkan di tangga ketiga kerana bunga ini sangat-sangat jarang ditemui dan harganya kalau kamu mau tahu lebih kurang $5,000 Amerika Syarikat ataupun RM19,700 hanya untuk satu batangnya dalam satu masa. Walaupun harganya mahal, ia tidak praktikal jadikan sebagai hadiah sebab dia selain bulan April dan Mei, kerana hanya pada 2 bulan ini saja ia berkembang, April dan Mei. Woi, kalau sekarang ni kalau ada masa kesempatan boleh tengok juga kan orkid emas Kinabalu ni. Okey. Oh, kalau tengok gambarnya begini rupanya memang sangat-sangat unik. Dan yang keempat pula, ini dikenali sebagai jambangan bunga mewah yang terdiri daripada orkid putih, lili putih, bunga bulan dan akar fiskus yang berusia 100 tahun menjadikan jambangan bunga perkahwinan paling mahal sepanjang zaman. Sebab dia ada berlian, dia kira ini bunga ini adalah bunga yang sudah diberikan dekorasi lah. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Dan yang kelima, bunga saffron yang ditanam untuk dijadikan sebagai rempah termahal di dunia dan bahan masakan aromatik serta kaya dengan manfaat kesihatan. Okey. Kalau mau tahu ni untuk harga saffron ini, 1 kilogram saffron kering dan dijual sekitar RM4,000 untuk setiap pound. Mahal juga. Jadi itulah 5 jenis ataupun spesies bunga yang termahal di dunia, dan yang nombor 3 tadi itu orkid emas Kinabalu ada di Sabah. Bangga kita kan. Okey. Dan terus ini dia Samson's Naluri Lelaki Sabah FM.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat di parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legis.

Felicia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Reflisia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Reflisia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah. Dengan 3 spesies iaitu Reflisia kitiai, Reflisia prisiai dan Reflisia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Reflisia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sabah FM, bagus bah. Kami ingin berikan terus penghargaan kepada anda yang hadir semalam dalam konser 80-70. Kalau kamu tengok di laman Facebook Sabah FM, bagus bah, kita ada juga muat naik. Respon penonton-penonton yang telah pun hadir semasa konser 80-70 semalam. Orang rasa best, puas hati tengok ramlaram dengan orang bilang lightingnya, pentasnya yang gah. Semualah, okay, kamu tengoklah macam mana respon diorang dan juga apa yang diorang katakan selepas menyaksikan ataupun bersama-sama dalam konsert 80-70. Pemenang motosikal pun ada juga. Kita rakam diorang punya ucapan, macam mana perasaan diorang setelah diumumkan sebagai pemenang cabutan bertuah, hadiah utama 2 motosikal, lepas ada TV 65 inci, baucer penginapan, wang tunai pun memang meriah lah kan. Tahniah untuk anda yang telah pun memenangi hadiah tersebut, okay? Baik, selepas ini seperti biasa kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dan juga perkembangan berita dalam utama 11 malam langsung dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM.

Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Pahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah.

0: seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga 2 kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Negara. ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Topelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM, Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU Asing Peranan Pengguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangkulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

kasih kamu yang terus setia hinggalah ke jam yang terakhir R&R bersama Edwin. Kalau kamu tengoklah kan di media sosial, ini menjadi viral juga berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo. Okey, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk mengetahui ekspedisi mahkota Borneo yang dijadual berlangsung bermula esok 11 Mei hinggalah 13 Mei ini. Jadi pergerakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada esok 1:30 hari ini ataupun 11 Mei. Zazushi akan mengadakan pertemuan bersama dengan Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sabah di Menara di Istana Seri Kinabalu. Okey. Dan selepas itu akan dijangka berangkat ke Kundasang dari Kota Kinabalu sekitar jam 3 petang. Dan di sinilah ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku mengalu-alukan rakyat Sabah yang ingin bertemu bolehlah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui ke Kundasang. Wah, mesti ramai yang menunggu sana ni kan. Jadi bolehlah bertemu ataupun mengucapkan selamat datang kepada ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku. Dan selepas itu ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku akan mendaki Gunung Kinabalu pada 12 Mei dengan diiringi pegawai dan juga anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia Paskau serta pengiring rapat daripada Polis Diraja Malaysia. Okey. Jadi ekspedisi Mahkota Borneo ini mencerminkan semangat kepimpinan, ketahanan fizikal serta disiplin tinggi yang sentiasa diterapkan oleh ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dalam kalangan generasi muda dan pasukan keselamatan negara. Wah, kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar semasa perjalanan dan juga pendakian ke Gunung Kinabalu. Okey. Wah, kalau ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku ada berada di kilometer 8 dapat bergambar dengan papan tanda ulang tahun RTM ke-80. Wow, sangat-sangat bangga kalau kita di situ kan. Tapi kita doakan agar semuanya berjalan lancar dan selamat pergi serta sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey? Itu berkenaan dengan ekspedisi Mahkota Borneo. Terus layan bersama kami Sabah FM. Bagus bah.

0: yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island, terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai Taman Negara oleh Kerajaan Negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus.

Liana dengan lagunya Diriku Tapak Sulaiman. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12 tengah malam ini. Kalau kita sebut sejak bulan 5 di Sabah ni memang meriah sambutan kamatan di sana sini. Kalau hujung minggu ni siapa pun baru-baru ini kan, kemarin dan hari ini, oh banyak daerah yang melangsungkan sambutan ataupun pesta kamatan peringkat daerah. Contohnya di BKK juga yang telah pun berlangsung tadi, di mana lagi ya, di Sandakan, Beluran sudah, Klang Valley, Perak, Johor, Pulau Pinang pun sudah, Tuaran pun ada sudah pemenangnya, Papar ya sebagai tuan rumah semasa peresmian atau pembukaan dan pelancaran pesta kamatan pun sudah. Weh, makin lama makin orang bilang makin ramai sudah senarai-senarai pemenang Sugandoi, pemenang-pemenang Dung Gadau, semuanya akan bertemu dan juga bersuah bersaing sekali lagi di KDC untuk peringkat negeri. Tema kamatan tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jadi kalau kamu tengok pertandingan Sugandoi ataupun pertandingan Dung Gadau tu kan, janganlah dikecam kan. Berikan komen yang positif, berikan sokongan, jangan orang bilang body shaming, lepas tu kecam-mengecam. Ini tidak puas hati lah, itu tidak puas hati. Sampai komennya pun orang bilang kalau baca, aduh begini kau orang Sabah. Janganlah begitu ah. Kita tunjukkan keharmonian, kita tunjukkan kemesraan kita sebagai orang Sabah. Dan kalau ada pelancong datang pun, kita alu-alukan mereka datang dan bersama-sama meraihkan pesta kamatan sebagai pesta perpaduan kita, okey? Ilayan Trust, ini dia Steven Pasaribu. Belum siap kehilangan. Sabah FM.

ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.

Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

Ya, terima kasih untuk kesetiaan kamu. Hinggalah ke waktu ini menghampiri ke penghujung RNR ataupun penghujung hujung minggu. Wow, sebab 12:30 malam nanti akan masuknya minggu yang baru. Hari yang baru, hari Isnin 11 Mei, okey? Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami. Bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Ada yang sudah berehat, sudah. Ada yang sudah orang bilang, okey, cool down, besok membangun awal. Selamat berehat, selamat. Orang bilang, tidurlah kan? Tidur dengan tenang, tidur dengan yang orang bilang dengan senang, dengan nyenyak. Supaya bangun besok pagi dengan tenaga minggu yang baru. Kerja, semangat yang baru, orang bilang. Okey. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus juga bersama kami di media sosial dan juga di WhatsApp kami yang telah pun mengantarkan ucapan dan sebagainya di 019-490-4848. Sehingga kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dengarkan Crystal Nurani. Sampai FM. Bye-bye.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda, dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam

0: dengan program-program khas sempena hari guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi
0: je. Talion 2, Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ini?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

semuanya di National FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nordiana Memori Berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM.

0: sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
0: Saya nak orang tahu macam sukan ini juga.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM3.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengantuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia.

Zone. Satu bisik. Hanya yang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang je percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Terima kasih Abang Zim, Sam DZ beri kita topi dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM, dengar lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ahoy tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Buruh Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta, yang sedang memandu kan daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang dari bercuti, belum baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang dikekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kecerdasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara. Seperti yang ada di mana ni? Di Kedah, Balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar Balik Pulau, di frekuensi 93.9. Dan juga yang berada di Baling Kedah, 89.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik seperti biasa. 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTMP yang sememangnya percuma. Betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok live sekarang ini, seperti Syida, sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak, yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Jangan lupa hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita, yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, Jihad

0: dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kamilia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanim. Ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanim, apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dia murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan tugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: habis de bini.
1: Awak okey tak?
2: Hello, salam sejahtera. Boleh terima kasih untuk semangat.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
4: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
5: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
6: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

itu dia. Selamat pagi. Anim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah. Itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang. Tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak. Tak pasti laluan. Nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat. Cepat dan teratur. Okey, aplikasi tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maximal FM sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat

0: Național FM. Sunt piesă de hati.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ni. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ni, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena

mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif.

0: cuaca pasu maka toho ia tasatam hinabu iti iana sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasu toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Otnomilo anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan sompakiti kasuddahan na maka sehatan tam tassa lakas ni male susah fokus maka sakit singin ay subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay painlisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtuno-tuno makaluhayaan sidaro pinariksa bohe maka insalan etom karita.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial, jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan saya

0: sistem yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang depannya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

adalah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan

0: obrolan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya, engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia. Di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah, di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian, kamu meniup padanya. Lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: Wa'il

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi ya, terima kasih tetap setia mendengarkan siaran kita di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, sambil-sambil macam biasa, jangan lupa salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin lunak hati kita untuk menerima yang baik-baik, dan semakin kita menjauh dari perkara yang tidak baik. Dan macam Nabi SAW, Rasul itu contoh yang sangat terbaik. Mudah, Nabi itu orangnya sangat mudah didampingi, tidak susah, tidak cerewet ya. Bahkan siapa yang memandang wajah Nabi saja pun hilang masalahnya. Kita apa, ampun maaf, orang meninggung muka kita bertambah orang bermasalah. Ampun maaf ya. Makanya mudah-mudahan berkat selawat itu tenanglah hati kita sebagaimana tenangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Baik sahabat yang mulia, nah kita sambung lagi perjalanan bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Kita sudah bahas dua siri yang lepas bagaimana Nabi mengajarkan kita ya, menyarankan kita, bahkan menyuruhlah boleh kita katakan, supaya setiap kali kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Ada jalan yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kalau tidak boleh kita seolah-olah melihat Allah dalam setiap amal perbuatan kita, wabil khusus dalam ibadah-ibadah yang khusus itu, paling tidak, paling tidak, bilang Nabi apa dia, jangan lupa rasakan bahwa ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa melihat kita 24 jam siang dan malam, dalam terang, dalam gelap. Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Allah tidak pernah berhenti memandang, memerhatikan kita. Bilang orang, ya tidak ada yang lolos bah, tidak ada yang dapat limpas bah, bilang orang. Semua kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya konsep yang kedua ini mengajar kita. Kalau kita yang pertama itu tidak mampu, kita mungkin kurang ilmu, ya kita tidak dapat, belum lagi dapat mursyid yang boleh bimbing kita memahami perjalanan ini dengan konteks yang benar, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah itu, tidak apa-apa. Paling tidak, ya jangan selepas kaedah yang kedua ini. Uslub yang kedua ini apa? Rasakan setiap yang kita buat, bergerak dalam kehidupan, kemana-mana saja, dalam terang, dalam gelap, sendirian, dalam ramai, orang tahu, orang tak tahu, dalam bilik, di ruang legar, di mana saja. Apa dia kata Nabi SAW? Fa innahu yaraka. Rasakan Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kita. Allah tak pernah terlepas memandang kita. Ya, Allah tak pernah membiarkan kita. Selalu Allah Ta'ala ini memandang kita. Maka konsep yang kedua ini, sahabat yang mulia, kalau kita rasa diperhatikan oleh sesuatu, Coba Abah, kalau macam biasa-biasa kita dalam CCTV. Kita tahu ruangan itu ada CCTV. Cuman aku nu gaya kita. Ya. Coba kalau kita naik lift, tiba-tiba kita tengok di lift itu ada CCTV. Woi, bukan main lurus kita berdiri. Baulah pun dah berani, Bah. Pasal apa? Kita rasa kita sedang diperhatikan. Begitu juga kalau dalam ruang-ruang yang khusus, tiba-tiba dalam satu majelis, orang perhatikan kita. Oh, si Anu ni bilangnya, cemana perasaan kita? Ya, kita pun menjaga tingkah laku, tata tertib kita. Oh, berjalan pun kita jaga, bercakap pun kita jaga. Tapi sayang, ya, sayang, kita tidak perasaan Allah sentiasa melihat kita 24 jam. Patutnya kalau dengan makhluk, kalau di hadapan manusia kita boleh perelokkan akhlak kita, lebih-lebih lagi ketika kita merasa dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu lebih-lebih lagi kita harus menjaga tingkah laku kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, besar konsep ini mau dibahas dalam masa yang sangat singkat ya. Tapi insya Allah kita ambil inti sedikit demi sedikit ibrah ya, daripada apa yang kita kongsikan dalam ruangan sekilas renungan ini insya Allah. Insya Allah sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi. Masih juga dalam bicara kita jalan menuju cinta hakiki, kita akan kembangkan lagi dengan izin Allah. Ingat ya, saya nada ilmu, kita tidak ada ilmu, kita hanya minta rahmat daripada Allah, agar Allah mencampakkan ilham pada fikiran kita, hati kita, agar kita dapat mengkaji lebih dalam lagi pengetahuan ini insya Allah. Kita akan sambung, masih juga bicara tentang ihsan, kita kembangkan dia insya Allah dengan izin Allah pada waktu yang akan datang. Jumpa lagi sahabat yang mulia, ingat jangan terlepas siarannya. Makasih, jumpa lagi, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: sekali dari segi kesihatan. Jadi
1: kesihatan betul, antaranya mungkin dari segi mata, refleksi dan juga ingatan. Jadi bukan untuk merampas hak sebenarnya, cuma pastikan keselamatan ketika memandu untuk warga emas lah kan, Danor. Jadi untuk anda yang tengah memandu ketika ini, hantar anak ke sekolah dan dalam perjalanan ke tempat kerja, terima kasih bersama-sama dengan Salakan FM di kenderaan anda 90.1.
0: Dan pastinya kami mendoakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.
1: Ya, lepas ni 7:06 tengah-tengah pagi. Cepat tu mau sejam kedua kan.
0: Awal juga mau dicepatkan. Okey. Dan 6:30 pagi nanti kita akan ikuti berita khas Sabah FM.
1: Ini dia kacamata Afghan.

0: lagu bersama dengan Estrange dan juga Janita Janet dengan lagunya Mau Kalor. Sekarang ni ramai yang sudah boleh mengambil lesen memandu kan. Kadang-kadang ada kita tengok warga mas, yeah, pakcik-pakcik pun ada yang masih memandu umur lebih 70-80 tahun ya.
1: Kalau sudah umur 70 tahun tu lesen memandu wajib juga check ya. Terutama satu

0: kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evos, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Sandakan FM jam pertama bersama Didi dan Kak Nor.
2: Dan pastinya kita mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera. Dan jangan lupa temu janji anda hari ini ya. Nanti pula terlepas pandang ya.
1: Bila Kak Nor cakap pasal temu janji, beliau pun ada temu janji hari ini.
2: Oh iya Kak, jam berapa tu?
1: Pukul 10 pagi.
2: 10 pagi.
1: 10 pagi di Hospital Duchess of Kent Sandakan.
2: Adakah Didi akan menemani ibu?
1: Macam dah sempat tau Kak Nor. Nasib pada si adik bungsu lah yang tolong ni. Begitulah berganti-ganti kan.
2: Jadi selepas saja kita apa ni bertugas, kita akan berserapan bersama-sama.
1: Untuk anda juga jangan lupa ambil serapan pagi, okay? Dan mungkin ada yang juga sempat menyaksikan konser 80-70 baru-baru ini dengan Kak Nor pada hari Sabtu lepas menerusi RTM Klik, dan juga ada yang turun ke Kota Kinabalu. Kebetulan jiran saya di Selerong, Kak Nor, Cikgu Juliana dan juga suaminya berada di lokasi konsert pada ketika itu, dan mereka sempat menyaksikan
2: secara live.
1: Tahniahlah untuk RTM Sabah dan semua yang terlibat, Kak Nor ya. Kita pun gembira sebenarnya.
2: Gembira Kak Nor, rasanya macam ada di situ walaupun di FB page rasmi Sabah FM.
1: Betul
2: ya. Nampak juga komen Didi tu.
1: Adakah?
2: Ada.
1: Kita
2: minta bantuan apa ni penonton kita menerusi FB untuk share ya.
1: Itu dia.
2: Alhamdulillah memang teruja sangatlah.
1: Sambutannya sangat-sangat menggalakkan lah ya. Malah tahun itu dibuat disandakan pula kan Kak Nor. 80-41 contohlah masa tu 81-41 tahun depan ya.
2: Tapi tidak mustahil ya.
1: Tidak mustahil ya, insyaAllah. Apapun, jom kita layan lagi lagu seterusnya. Dan selepas itu kita terus bawakan untuk anda Laman Nurani.

0: bersama. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sedang pendengar sekalian? Dimanapun berada, semoga sihat-sihat selalu, insyaAllah. Tajuk kita pada kali ini, jangan bagi ikan yang buruk. Sedang pendengar sekalian, dalam kesibukan kita mencari rezeki, ada satu yang kita lupa, yaitu barakah. Apakah yang dimaksudkan dengan barakah ini? Yaitulah an-numu wa ziyada fil khair, membiak dan bertambah pada kebaikan. Hari ini, sebab mau untung semata-mata, wina sanggup untuk menipu, bukan sahaja pada mengurangkan timbangan, bahkan pada kualiti barang yang dijual pun tidak lagi boleh diguna, sehingga secara tidak langsung dia sedang menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275 yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Kita boleh berniaga dengan apapun kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sidang pendengar sekalian, dalam urusan jual beli ini tidak boleh ada unsur menipu dan manipulasi, kerana akan menzalimi orang lain, akhirnya membawa kepada dosa besar. Sebagai contohlah, kita membeli ikan atau buah, penjual itu kata masih baru, padahal sudah buruk. Diletakkan yang baru di atas, buruk pula di bawah. Bila ada pembeli, diambil yang di bawah. Ini bukan saja merugikan pembeli, hakikatnya merugikan penjual itu sendiri. Bukan sahaja di dunia, bahkan sampai akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Surah An-Nisa ayat ke-29. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, betul, memang banyak untung, balik rumah senyum lebar, tetapi kita mesti sadar bahwa setiap daripada kita akan ditanya di akhirat nanti dengan apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surah Yasin ayat ke-65. Di mana letaknya hati kita, wahai sidang pendengar sekalian, sampai sanggup memberi makan dan minum kepada anak istri dari sumber yang haram? Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya tidaklah masuk syurga daging yang tumbuh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan neraka lebih utama untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Adakah kita beruntung kalau dengan sebab seringgit dua saja kita dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahumma ajirna minan nar. Di dunia ini pun kita tidak sanggup melihat anak dan istri kita dibakar hidup-hidup. Ini kan pula di akhirat nanti mereka mendapat azab kerana diri kita sendiri. Mau jadi kaya, berniagalah seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, kerana kejujuran dan ketakwaan adalah modal utama mereka dalam berniaga. Maka sidang pendengar sekalian, kesimpulan kita hari ini, dimanapun kita berada, jadilah orang yang jujur. Free juga jujur itu, tiada juga bayarannya. Pilihan di tangan kita, mau rezeki yang berkat atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ibu.
1: Ibu 611 bersama kami, bersama dengan Didi dan juga Kak Nur.
2: Itu dia. Itu adalah lagu bersama dengan Yasin sebentar tadi, Rindu Padamu.
1: Oh, Rindu Padamu. Ya, itu tak mau dicakap tu tadi.
2: Iya, bang. Untuk anda yang tengah merindu, mungkin boleh hantarkan salam kerinduan anda bersama dengan kami di WhatsApp, ya.
1: Dan dia, kita mahu pendengar-pendengar kita ni jangan ketinggalan untuk bersama-sama, ya. Sedangkan FM menerusi dialog di empat kerana kita ada tetamu istimewa pukul 4 petang ini, ya. Di mana akan bercakap dengan topik semasa pada kali ini, krisis bekalan global.
2: Ya, yang sangat diperkatakan.
1: Betul, ya. Bersama dengan tetamu Profesor Madya Teknologi Dr. Janorius Gobilik, pengarah Pusat Pengurusan Ecofarm, Fakulti Pertanian Lestari UMS.
2: Wow, dia adalah macam muka Gobind Singh dia, apa tu yang mata-mata kita sebelum ni kan, Kak Nur?
1: Betul.
2: Orang menteri kita sebelum ni, ya. Itu dia. Apapun, jangan lupa saksikan dan dengarkan menerusi frekuensi 90.1 dan juga live Facebook Sandakan FM 4 petang ini dalam segmen Dialog di 4. Sebentar lagi kita akan terus bawakan anda utama 7 pagi. Dan kembali bersama Didi dan Kak Nur jam kedua nanti. Ini dia, sayang, apa khabar? Mark Adam, Sandakan FM.
1: Bersamamu.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya naik pincin ni kan, kita boleh tengok statement-statement dia. Tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin Piche. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Opiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup Ron 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kedah terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelab menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rak undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi melepasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenangi di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: suspect.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjaga

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani bersama dengan Didi dan Kak Nor tu jam yang kedua.
1: Tak terasa masa begitu pantas berlalu ya, Di.
0: Ya, hari ini pertemuan kita Kak Nor 11 Mei 2026. Kalau pasal bulan Mei ni kan Kak Nor, banyak betul ataupun begitu banyak sekali program ataupun hari yang disambut. Ya, antaranya sebelum-sebelum ni ada Hari Bomba Sedunia.
1: Ya, betul, kan? Ya.
0: Hari Ibu kemarin, hari Ibu ya.
1: Ya.
0: Macam Kak Nor hari ni macam yang berseri-seri punya hari ibu kemarin.
1: Alhamdulillah.
0: Hari guru ada dan esok yang terdekat adalah Hari Jururawat Sedunia.

0: Jururawat sedunia ada tema yang dipilih ya, dan pada kali ini di
1: tema dia our nurses our future empower nurses save lives. Jururawat kami masa depan kita, jururawat di Perkasa menyelamatkan nyawa.
0: Itu memang tepat sekali ya, tanpa jururawat siapalah pesakit. Macam kita lah, tanpa penyampai siapalah pendengar.
1: Begitulah, pendengar siapalah penyampai. Kanu, mungkin kanu ada ingat mana-mana jururawat yang pernah serve ataupun pernah melayan Kak Nur di hospital. Suatu pesanan tu dah ingat sudah.
0: Macam dah ingat sudah sebab ramai betul ya.
1: Ramai betul.
0: Yang penting
1: mesti masa tu di jenuh kisah.
0: Ya, kau tahu lah kalau time besar malu kita bercerita kau ni di dulu apa jururawat yang diingat ni.
1: Itu dia. Saya pun ada juga beberapa jururawat lah yang apa tu saya masih ingat sampai sekarang. Mereka punya layanan terbaik sewaktu COVID beberapa tahun lepas tu, kan, Nur,
0: yang mahirit tu.
1: Balik-balik saya ucapkan terima kasih untuk jururawat-jururawat yang betul menjaga saya ketika itu di hospital. Terima kasih untuk anda. Dan mungkin ada yang mendengar ketika ini jururawat yang sedang memandu ke tempat kerja, kan. Jadi esok adalah hari besar anda. Kami doakan semoga anda semua dalam keadaan yang sihat terus.
0: Ya, terima kasih atas kesabaran anda ya, kerana sebagai jururawat ni pastinya perlukan kesabaran ya.
1: Sabar yang sangat-sangat tinggi kan.
0: Dan pastinya untuk tema Hari Jururawat 2026 ini di mana pemerkasaan jururawat ya, memperkasa tenaga kerja kejururawatan untuk memberi impak yang lebih besar ya. Dan Didi juga ada bercakap tadi mengenai penyelamat nyawa ya, di mana ia mengiktiraf komitmen dan dedikasi jururawat dalam menyelamatkan nyawa ya.
1: Betul dia. Jadi sekali lagi kami awal-awal lah Didi dan Kak Nur mengucapkan selamat hari jururawat esok kepada semua jururawat yang bertugas di hospital, di klinik kesihatan ya, di jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sandakan ini khasnya dan di seluruh Malaysia ini amnya, Kak Nur. Itu dia. Jom kita lain lagi lagu lepas ni 7:30 pagi. Kita ada berita ringkas Sandakan FM.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Masyarakat di negeri ini digesa untuk menukar pemahaman istilah sekolah daif kepada istilah yang lebih tepat iaitu bangunan daif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Rati berkata, penggunaan istilah sekolah daif selama ini sering menimbulkan kekeliruan masyarakat seolah keseluruhan kawasan sekolah tersebut berada dalam keadaan rosak dan tidak selamat. Menurut beliau, kerosakan sebenarnya hanya melibatkan blok atau bangunan daif tertentu sahaja, manakala bangunan lain masih dalam keadaan baik. Justru hanya bangunan atau blok tertentu yang rosak akan diganti, manakala bangunan yang masih baik tetap akan digunakan seperti biasa. Silisia Reka Mosungin dinobat untuk ngadau Sandakan 2026. Beliau membawa pulang wang tunai RM10,000, trofi dan jambangan bunga serta akan mewakili Sandakan ke peringkat kebangsaan. Sementara Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi Seren Agustin dan Jekualin Sadan. Salihkan diramalkan tiada hujan sepanjang hari bermula dari waktu pagi, petang dan malam. Sekian, berita ringkas Sandakan FM. Berita sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: terbaik menjuliakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santapan FM. Elo.
1: Itu dia lagu bersama dengan Ratu Malaysia, Ella, Rama Rama.
2: Ya, Rama Rama.
1: Iya, dan kita sebentar lagi 7.45 minit pagi.
2: Kita akan bersama-sama berkongsi maklumat menerusi menarik di medsos
1: hari ini. Iya, dan pastinya hari ini jam yang keempat. Seperti biasa, hari Senin kita ada segmen Bahasa Etnik. Nah, tu apakah ayat yang Kak Nur juga dibawakan untuk anda? Nantikan kita akan kongsi menerusi WhatsApp Sarakan FM. Dan WhatsApp kita
2: 019-589-5858.
1: Jom kita main dulu lagunya Ragi Metro Boys bersama Wings. Anda sudah mendengar
2: Sandakan FM
1: bersama.

0: Dan seperti biasa, kami dikongsi dulu untuk anda apa yang menarik di Medsos. Kita mulakan dengan Kak Nur.
1: Aha, dan pastinya perkongsian kita menarik di Medsos hari ini, peruntukan lebih 1.5 juta ringgit perkasa usahawan belia Bumi Putera Sabah. Di mana Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan lebih 1.5 juta bagi memperkasa usahawan belia Bumi Putera di Sabah. Di mana program Tube S membantu perusahaan mikro berkembang ke peringkat kecil dan sederhana melalui inisiatif pembiayaan dan bimbingan. Seramai 102 peserta menerima geran perniagaan RM15,000 seorang untuk membantu pengembangan dan automasi perniagaan masing-masing. Peserta melaporkan peningkatan kemahiran perakaunan, pengurusan, pemasaran dan penggunaan teknologi termasuk amalan ESG.
0: Itu dia ya, 100 50 juta 100 juta. Bukan, 1.5 juta.
1: 1.5
0: oh,
1: juta.
0: Oh, banyak ni ya.
1: Dan setiap seorang menerima ini seramai 102 peserta sebenarnya ya. Di mana geran perniagaan akan dapat diterima bernilai RM15,000 seorang.
0: Itu dia berkenaan dengan peruntukan ya. Dan ini pula budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Itu kata aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai. Di mana diwujudkan juga jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekolah melibatkan pentadbir, guru-guru, staf dan juga wakil ibu bapa. Ya, kemudian memutamatkan sekali dan juga menilai semula garis panduan keselamatan sekolah, protokol serta mekanisme penguatkuasaan secara menyeluruh dan utamakan pengurusan trafik pintu pagar, keselamatan pejalan kaki dan penempatan pegawai trafik pada waktu tiba dan pulang. Akhir sekali, laksanakan juga audit keselamatan berkala dan tingkatkan aspek seperti kebakaran, penyelenggaraan, keselamatan sukan, makmal, kebersihan, makanan serta sokongan kesihatan mental.
1: Itu yang dapat kita kongsikan bersama menerusi menarik di Medsos hari ini. Didi telah kongsikan budaya keselamatan di sekolah perlu diperkasa. Sementara Kak Nur tadi berkongsi mengenai
0: 1.5 juta merupakan peruntukan yang memperkasa usahawan belia Bumi Putera di Sabah. Baik, terus Sarekat FM
1: bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sarekat FM bersama.

0: apa lagi?
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, itu dia dalam WhatsApp Sandakan FM. Jangan lupa sebentar lagi 8 pagi.
3: Kita akan ikuti berita Sabah FM.
2: Ya, sekali lagi kita akan kongsi untuk anda sebentar lagi jam yang ketiga. Ayat kita untuk pagi ini dalam segmen Bahasa Etnik. Tadi Kak Nur sampai pejabat, saya tengok Kak Nur punya baju lebih kurang macam. Dia kan sama.
3: Ya, betul lah tu.
2: Kan, Kak Nur?
3: Ya, betul-betul aura anak beranak
2: betul-betul
3: tu.
2: Betul-betul aura tu ya. Sekali lagi selamat hari ibu untuk anda pegawai ibu dan juga untuk di sebelah saya ini juga.
3: Ya, terima kasih.
2: Sikap ibu Kak Nur tu kerana kita rasa macam selesa di tempat kerja ya.
3: Alhamdulillah.
2: Itu dia. Baiklah, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Anda sedang ikuti kami menerusi penyemang langsung di RTM Klik dan juga di mana anda dapat dengarkan kami. Terima kasih. Kami sangat menghargainya.
3: Betul ya. Jangan lupa untuk terus tune frekuensi 90.1.
2: Teman setia anda.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala TUPS yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan pengskalaan perniagaan.
1: Kita tak mahu mereka selama-lama berada pada tahap mikro saja. Kita nak mereka nak scale up kepada small, kecil. Mereka kena scale up kepada sederhana. Itu dia program yang kita buat ini adalah yang berasaskan agenda itulah, penskalaan. Bantu mereka untuk upgrade mereka punya perniagaan.
0: Dato' Muhammad ditemui pemberi